0: Nang baba, nam ta chibu nye jema deba ya chak haan tong ta.
1: Mone, amarangi chak nyakba di chitong bi na layu lebe da chibu chiki haan rito wa.
0: Bode, shekyu yori.
1: Ya.
0: Azi, ta nga zu pomo lang yun na me na. Pomo, pomo ame de kala saka sho.
2: Azi, amarani, yonggu ye.
0: Ya, pomo chak haan tong ta.
2: Azi, amla, ta yang pe zu da ba ribe. Di kala ya pala si kyo, kyo mae ma lan da.
1: Oh, zi, pomo di gechik hendris si kwa zi. Ba da pala ga nyen kyo gendu changmul lo, ngan zu mebo tangpo tsu, gu le si ra yuen zi ngan zo siang kyo gi rin le shu xia zi da.
2: Pala kira ni xie xua ma lan da.
1: Zi.
2: Kira rin le shu xia de tam zi shu.
1: Zi.
2: Ngani hindu ki tar si chi we se ri da tundo xie, tuk lo li ya gabu xiu. Din zi zi da gyu me.
1: Tarsu, yang ni Tarsu sekali ni me langgai singgah juga. Ah, tingsan gegap ge, milih kaki tumu mungkin be sugun ke jinnya dikel ya tongjin da sungguh kagus sih nengmin do. Ah,
0: pomo, bala ge sungguh takar aja da, langgai sih sungai.
2: Ha, ane tingsan da gue me do, dila ane jogi.
1: Pomo, rah ane maju da, dila ane jauh majis eh. Rahneng singgi, shenggye dinzu, sugyu rinne digel, nyamba laosu da manyam kongpe ma chebe yin, nga zui patsa pungyu digel ya, kari sha nye yin ba, aha.
3: Nga zui ne guo zu ba tang.
4: Rengi ne guo zu ba. Ti rinne guo zu ne, sugyu rinne shu xia, gyun zin tang, tar bi jie yong war, bie zun qi gui.

0: Pyogi da zhuzhikbe guol cheti na wei nang tuin tishi.
1: Gigen qimu wa jang ta gie ki, Pyogi da zhuzhikbe guol cheti na wei nang tuin cha zang pyo simbi yin. Tingdi kang zhuan si zhi chep gyun li cien, shun cham ta xe yin.
0: Tingdi li cien ki si pshi qian gui nang kien, zi den bie jo la ta, zum zhi zho gyong sa gui pshi zhun yin. Ngana si me li cien na, yang gya jie yu, tingge, shu den jang wang.

0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru namda simgi kingwa le.
1: Tunbe suimi zewa sirgi da.
0: Chiyuru nyembe yangi shubi kyunne.
1: Nishi nito namdi chola singa.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ